bakli akapul e hakabala ban pliem ya ka USA Japan hajing le kai kabala wala bat menta saya ka Uruguay te kumta ka USA klaya so lang bat ke India ban jam syaka semi final hakapul e hadin bakala wan hakradan kabar ke India kan ya kun Persia e ke Chile hak semi final kabalong menta kasi Kajing ya linti ke klore lek kai badminton jongkari India ke PV Sindhu ha ke Australian Open Arjar Atunriu kelapoi syaka bukut hadirin berkelamat ke Jing Sharam ha ke ladu jong ke pertai. Ke akini Yamaguchi ha ke jing lek kai semi final jong kikentai ke balongru ha ke sini sajan ha Sydney. Ha ke ni ke jing yakun para marwe ke Sindhu kelas dang bayi lek kai bahan henre ke la Sharam no da arpu ar la arpo arpuwe la kat ar. But keladu Ya jaka benrung syak final. Kumbala pau ke sindu kelat kepala don ke kerdan ke basipau kelarung syak semi final ha kesian ke baar hadu bakala penurlong ya ke BWF World Tours Aljar Afnriu. Kajingi lek kai ki bala ben penurlong ha semi final kilong ke Malaysian Open ha kelalung kuat bat ke Australian Open nak bentakan ke klori lek kai bat ke klur takma arsin ha ke Olympic. Ka sindu kelarung syakane ke lumpung da ka jingkimi lenti ban ko ri ke jing job jangka BWF World Tour nadu bala job ya ke siet Modi International kabalong halukno house nam arajar arn real u kloria le ka king lieng ke jella u bala wan wan ra nam da ka bukhori ke takmar nong ha life pra national game arjar arpusan kabalong ha otorkan u pensingan kurba u bala sya penkut buram da ka siti tungkam ha ka sarkar jella Ya kan ni lapan kamti da menteri rongba jela u Konrad ke songwa hajingelang jongka Miklia Sport Conclave Arjar Apnri ka belong kesi ba ar hakani kan rongba akabaya don lang u menteri ka tena elekai ba wailat miki shella ringkat ke he officer berkentup nodu chief secretary ka jela u Dr. Shakil P. Ahmed bat kiwe kiwe u penchingan u balong u bana ka shinong umtam riboy district la Ulala menuan Ratnam, burami ke jelar ke bakuri ya ketai ke takma haksin ke beningkong e hajing ya koop kingling jangkong men shalom kiwan ke belong ha utarkan. Dekum ta menta uni ukluri ya lekai ula syak tung kam syupor kum astan coach hapo kami klia outstanding sport person direct appointment polisi jang ke sorkar jelar. Kini kalong kesian ke beningkong e, baka sorkar jela kalap penrung syakakam sorkar nak bentaki nongi leka lingba kekambha jam ya kabaladab men penbena nadu sinam ajar khatpra. Ba kinu-kinu kila ben kur takma haka national game, Asian game, commonwealth game, bat olympic. Kin syak ben kuburam dak kekam sorkar kelang benlong ke jingkersyan yaki bakin nangla ben jam syaprang hakikami lekai kijongki. Ya mentau pensengai mendong dan kajing penkrea bani ya simbenta ha lai pukundai national game kapan long house nam arjar arpenyo haka jela mikhalia. Haka teh kaju hi kesini lapan kut buram ya orang ya lek kai ke shilong lajong FC uprangki buam pula long uklur ya ka nam most valuable person haka Indian Football League arjar arpusan arjar arpenrio ringkat ke San Fida nongrum kapla yo ya ka nam most valuable player haka SAFF Women Championship. Kapal bat ban pelong ya ke India ban ra ya ke nam ladu na ba penliam ya ke Bangladesh da ke lai la ke wei gol ringkat gatai apkul na ke riban si jamu la pun kot buram ya ru ya ki wei pat kinong ya kai athletes bat archery ki la kur takma ka khilu India tribal games ka balong menta usnem kami klia state olympic association kan pelong biang jing ya kop mare ka batip kum ka fifth sora nash international half marathon ajapreu kabla tumun melong ha sau tarik nailur mentau sinda masora ban pen kre yakani ke jing yakop la pen long da jing yalang perkat kam ka ban kong ha ka singi palei ha ka shlem tre kam jong u sdo sora bat ka bai dan lang bat sdo ba m chalam kumju kinong yalang ka msoa ke bakun tup yo working president ba john f karchiing u general secretary ba fini el pariat kumju U Deputy Director Ketenan Elekai ke Sorkar Jela ba payah bi war nongri lem bat kiwe ki opsar na kitrai na kitenat terikam bupeh-rupeh. Hakan ke jingga lang layamil jingmut lang bat lawan ra ya ki babuang jing a jingmut kumnu ban pengkere bat bat ya barok ki jinon kam kenang bakan ni kam marathon kan long ke bajab.
Menteri

kabur beliau ke kamjungo kai putih kilat kamai berkeroy kepar ke bene ha ke lengge jelam la pun gelau ba ke menteri pelatih ka jongkari ke dol ha ke jingne jingo ke ba asngi sha ke jelam e glem ha ke jingklan ke jongka ha ke basim benta ha ke jingra ki ya ke projek ba layarap na ba ke silong ke nirmala sitaraman ka lapen pau ya ke jingdon kam ke benang ki jongka tan sha te lamingi ha ke roy ke par jongkari india ke ni ke menteri pelatih ka jongkari ka lapen tip ru ba ke jingkesan jongka EAP Sya kijela ka tan sya te lamingi ka lakiu na ka kandai hajar kulur sya ka nyok pulu hajar kulur tingka na lu usnam arjar khat sao ka papin i ya ka jingkela ka pa kongsan ha ka lukom trikam ha ka ba ka tan sya te lamingi minta lapik kum ka tan ba marjan hendri kum umau jam pateng jong ka jingroi jong kari india na ka benda ka lawai kini ki projek ki kintup ya ki benda ba kongsan kum ka jingpenya so asurak ki jingpenroi mar ba ki jingte ha ki kam jingok kai putih ka pulih ka putih ba jingpen roi ya ka kamai kaji ka menteri pelatih ka jonggari ka Nirmala Sitaraman hen ka sni ka lapli ya ka processing unit ka bahaya tamah riwai district bat ka long kalawai jong kadap karyang kepada jong kitu ki ba pinni om tang khambun hen re yakimar ki ba khamha khamkhut khamsingan khamla banwat banya bat khamne ha ka ni ka sni lap Lapli yakni ka unit hak jingdon langru umenti rangba ka jela ukonat sangma bat umenti rangba ka sikim uprim sing tamang. Habaklan siya ki nongrep lembat siya ki nongilam sinong bat ki riu pokmat hakni ka program pli. Ka sitaraman kala ong ba ka jela megilia ka deng ya ka jimentoy ba kerpang jong ka mariam. Hak juk hak ba ki nongti ka keleng ka pertei ki nang dawa bahaya ki marrep jong gani ka jela. Da ka jingbei tingka ka balong kumbalai pu arklo tingka yakni ka jaka. Balapan skem da kijing tung jing tap lasna kanang ban pinte kampala chipo hajar metik ton kijing bam ba kensai tam haman la usnem kene ke unit ke badan da kitiar ki ba menta kentup ya ki jaka bo jing bam bakhriat ki jaka bo jing bam berhyang ki jaka sait ki jaka pun khriat ba ki jaka pun klun bat kene ke unit kan pinte kamru ya kijing tung kom us ing usin ra usomen ken ba usomerit lakmi lenti ba kene ke project kan aji mentoy ya palat salaja sanspa ngut ki nongrep jong ke megilia bat ka than sya te lamingi baro ko wei lemba kene apa pen pau ya ki marep bab hatam jong ke megilia kasih halaman kala kedo ba usin rai la kedo ubala yo ya kedan ji ai haus nam arja absau udan ya ka korkumin ka bakham he bha banya ki babun ki chachin rai jong ki wei pat kiri ki menteri rangba jong ki katukat ni ki jela ka than chate lamingi ki lai sim benda ha ka jing dalang ka balalong hen ka sni ha shil long meglia halol ka leveraging externally aided projects ha ka than chate lamingi ka menteri pratin ka jong kari ka Nirmala Sitaraman ka lapli ya ka dorbar ningkong jong ni ka jing lang ka ba asni bal lawan ni sim benda da ki menteri rangba jong ka jela meglia Assam Mizoram Nagaland Sikkim bat Tripura haringkat ki he ausa sarkar ki nong mikhmat jong ka World Bank Asian Development Bank kita khot jong ka niti ayuk lembat ki wegi wei haba ai jing kren ha ka ni ka jing alang ka sita raman ka laong ba ka tan sha tei lamingi ka rung ha ka benda ka ba kong san jong ka jing roi ha ka ba ka jaka trikam ki ba kam klan ka jing la ban pun trikam ba ka jing tei rang ki long ki ba kong san kum ju ru kum ki jing bei ting ka ka ni ka menteri pelatih ka jong ka ri ka la ka do ru ba ka tan sha tei lamingi ka la ya na ki put sha ka lenti ba kong san jong ka mat pun roi jong ka ri india ba ka long ka benda peleng ban pun ur long ya ka jing tumu jong ka vixit Bharat House Nam Araja Sapnyo. U Chief Executive Member ka Castles Autonomous District Council Uba Winston Tony Lingdo ahni kesni ula pentip ha ka dorbar jong ka mang tingka jong ka council bala penku lut ya baru kiram balang sateng sya ki brio ki bala syakta ha ki bor mariang ki bahap hapo ka Castles Autonomous District Council hendai ula pen paru ba ka council kadang hap ban siu ya ka bai luksan sya ki tu ki longgien ki bala ya kendu ya ki jing sya bin jilor ha ka mai mariang ha uni usnam mang tingka arja apun rio arja apnyo ha ba juba ya ka jing keli bala bu da wei ka dokot ka liang persya uba i el nongrang Ubakwa bantip ya kadao jong kejing penselam balai ya ke jingra pisa sya ke beliau ke basya akta na ke jing sya penjulor ha kemarin uba Winston Tony Lingdo ula ong bakumba kalong menta ke konsil ke lang siu ya ke pisa ke belong sawah ya tingka sya ke wei kalong ying ke badan jing am jongka ke la sya akta da ke jing sya penjulor ke barit bat katsan ha tingka sya ke long ying ke ba ke jing julor ke long ke bahir kene ke deka akashwani shilong ke bualam sya pi ya ke khubur

Ex-chief member in charge forest jong Castles Autonomous Council ubak se bolang warba ni kesengi ula pentip ha ke yang dorbar jong ke dorbar mang tingka bagi dan halu sapu prateli kilau kentang habarok ke wei ke East Castles West Castles bat riboy desrik haba jubab halu ke jengkeli balawan rak lo wei ulu khot kalian persya ubak SL taba ubak lakwa pentip Hadu kanu tili ki kelau kentang ki badan hapo ke jengpet jong ka KCDC uba se borang ula ong ba ha is kasils ki dan laifu atli ki kelau kentang ke west kasils ke dan kat lai tili bat ka rib hoi ke dan lai tili. Ula ya tulu ba ya ki kelau kentang bala penyak da kasils autonomous sesek council hapo ke United Kasi and Jantia Autonomous Management and Control Forest Act kat kandai sepak sampu pram na ke benda ben penyak bat benyala bentik lakam ya ki kelau ki betap kari kasi bat jantia jong ke jelami giliam. Uba se bolang warba ula ong lu ba Haduk bentar ke konsil keempat IPSA ya kikriye na ke bentar ban suma di kiklau hendek latau ya komiti ban pet banyak ya kini keaan balok ke wei dah ke jingtumu ban wanra ya ke jingpun ke lala dan kam. Kami gila High Court kalau bertak yang sokal jela ban pin biang ya ke jingtip bakam banyak hak ke bayar dey bak ke jingbu bak ke jingtrekam jong ke CCTV hak ke tanar hak ke leng ke jela kentup ya ke laban police station hak ke nomba. Ke yang bisar ke lapin mi ya ke jing bertak hak ke pol bak kadang bisar ya ke mukot duma pat bak ni ke PIL ke ba ya dey bak ke jing ke kliek bak ke jing long khut jong ke pulit. Layatu kihek sokar hinan kesengi ke Division Bench ke Bakentup ya ke Chief Justice Revati Mohitri Dere bau Justice W. Dindo Kilaai ya ke ni ke hukum ha ke Jing Bishar ya ke PIL bala mudui na unong mudui ne petitioner uba kishan ke nong kendri ke yang bisa ke labat ha ya ke soka jela ban IT ya ke affiliate apo sautio ke babatai benaya ya ke jinglong jong ke jingbu CCTV ha kitanat pulen. Kumsi benda benwara ya ke jengpun sengutu syakipat ba khamtam ya ki reutemen ke District Legal Service Authority DLSA West Castles Nongston hinan kesengi ke lapenlong ya ke program pen sengutu halor kaan sumar bat ka bha kamiat jong ki kmi kipa bat ki reutemen ha meriau jong ke East and West Castles Street kene ke program ke temu ban ai jing hikai ya ki reu rang ba bat ki reutemen halor ki hok jong ki bat ke jingmen toy ke baki yo la ka long na ka sorkar jela ne ka sorkar pedeng ha kene ke program la idon lang da ki reu shang pham ki ba kentup na lu ka kong el nong rem ke badai ke legal aid council jong ke DSLA ka kong dijarin na ka office jong ke district social welfare haringkat ki reu rang ba na ka than ki bala wan menyesim mentah ha kene ke program. Na kalian ke kong el nong rem kalabatai ba kene ke an ke ajingnya la bajing kesan ya ki riu temen ki balan rupus nem seneng hamtam kitu ki bala syak iben ha ki bahaya ngasem jongki. Kat ba ke kong di jarin ke babatai banyak halor ki skim jingerap bapir-bapir jong kesokar pedeng ki bala banyok na ke benda ki riu temen. Shuaban pengkut ya kubuat sesin kimat berkongsan bu mau nongrim ke Menteri Pelatinka Jongkari ke Nirmala Sitaraman ya ke projek Kampen Roy bapalat si hajar aspa sampo kulur tingka beli ke Menteri Pelatinka Jongkari ke Nirmala Sitaraman ya ke jaka penmi jengmam ni ke processing unit ke bahaya tam hari bahaya district pentip ekstif member in charge cloud jongka KCDC ubak sebuah lang warma baki dan haduk sapu pelatili ke lau kentang ha East Castles West Castles bat ribai district bat batak ke megelai High Court yak sokal jela ban pin biang yak jingtip babnya ha ka bayre ba ka jingbu yak CCTV ha ki thalan katu ko khobor kala kut ka wan chapki nak studio nyok Akash wan chelong ba sakin dia por ni sa so ba ka Akash wan Delhi nam ta ki khobor ha khtil hindi ba tin pareng kane ka dei ka Akash wan chelong.

0: Hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, Manuita.
1: Mak ngai juga nama mau kedok.
0: Iduk na mau kudok teh duk ke cenai upi kwa ban sngap hang ni kapur.
1: Ai song Josephus Tongni katu pi dei ma pi.
0: Pi dei ma pi jong iba Josephus Tongni ngidan ngani ke cenai. Tien upi kwa ban sngap subai ngani ke cenai duk.
1: Yang kong ai pi belai sim ko jong ngama.
0: Oh, aku boleh duk.
1: Pak ya bolo hi kita. Tak ada lancar mak.
0: Hot.
1: Siap ya kami ke program yang ke atas yang tangan kahi.
0: Okey, duk tengah ni kejurmai kalau kerpang ruk nak tak kejurmai.
1: Oh, ada.

0: Hello, request line.
1: Hello, request line.
0: Hello, con.
2: Hello,
0: con. Chị con Nguyễn Phi.
1: Nhà đây y con đến.
0: Y con đến. Phi phu nhìn nghe này.
1: Nà, ông như tôi mar.
0: Ok, cái đơn chị ta?
1: Chà này chà, thanh bình Ursula.
0: Oh, thanh bình Ursula. Ok, nàng ta phi đang lệ yu.
1: Nàng xong cái.
0: Nàng xong cái. Nàng xong radio nè. Okay, good. Bapak pilih ayok bani keren bat ni. Bakal dekat request line. Tifi kuat sengap jerai iu.
1: Hai ka, jingro ajang u Justin Bieber.
0: Justin Bieber. Cik setonat pa? Jerai jang Justin Bieber.
1: Hoi.
0: Okay. Tifi kuat ke ikan jingro ajang.
1: Hai kat bapak ayah pina tu.
0: Dah, ngan sepen jit jingro ajang ifi. Dekat bersetonat jang Justin Bieber ma.
1: Hoi.
0: Tifi kuat mendedikate yang nupat.
1: Ya barok ki para jongah ini, but ya barok ki basnya biar ini program.
0: Okay, bevia bun manage para.
1: Hoi.
0: Kat nungut.
1: Midan san nungut.
0: San. Kintai kat nungut, senang kat nungut.
1: Kintai sudah.
0: Oh. San nungut kintai.
1: Hoi.
0: Ani singan ha song shit bah yang day.
1: Hoi.
0: Eish, sultanat toh. Kesengi kes kebesuk bukman ya fi. Kong Deng.
1: Ha, ya piru gaju.
0: Ha, ngan sepen sengap kening jenrai mentama.
1: Ha, tak aku boleh.
0: Bye-bye.
1: Bye.
0: Well, Kong Deng there. She wants for us to play her a Justin Bieber song. So I'm playing Beauty and a Beat.

Perlok nong apa dia hadin bersenyap hiya jentu ki atli kirwai bersenyap sup naga cho engga kong yai rilin lalu iwe e pertiko oi oi kon juk kuli te poten cho chu ni program gi yong idio pensnya na chpi ya irwai ni ge cho yong ma ram chiang iwe e pertiyu akhmat yong a bei wa meya jing tenjo tuni sinyau ya kini kirwai